0: Ini menenuk wa cici telepon mungkin. Ini wa kesem noki.
1: Drop.
0: Cak iya.
2: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.